0: Dari flu? Gia?
1: Dari flu?
2: Gia?
0: Gia yang kita? Mama dan bapa kami Gia katua sorry ya bukan re.
1: Ete dekai dari flu?
0: Gia dari flu yang kita? Bapa dan mama kami rekoriru. Bapa unani mama bawa dua fa promise kofa unani mama dan bapa abadus ekhi kau ni. Dua aku es wakin orang ni aku rabi, ingat? Mamma no boleh tak? Mamma ya bapa ya orang ni ni maaf eh. Abu tu demi hong ekau orang ni kan help mah, ingat? Ati kita mamma bodoh masalah je jono, demi hong dua aku es ekau orang ku dua kono dah, ingat? Mamma ya bapa ekko mulai ni.
1: Ah dari Fulajia, ego tu promise fe mamma ya bapa ya orang ni.
2: Kiwe mamma men abadu fight kurani
1: Darifula ei
0: Darifula bappa bonate vaagote mamma men babben mona vaagota ki horiha kamek kuram veema khasa ko den bappa men vazifa gavlero ma boda busy ge ngos ekahana ka alaves no deveni nge emiho ko emihe ka masekkatu ge ha boda busy vane den ma boda busy ve verbal veema ma va roliyat veni ei vaagot kinge ekam ko aslo hemone ek anakabore boda amila nafsan iskande moni vaagot tenge okay ta terfur mang mamme bappya ves evi ehin kanne emi heko emi heko masekatu ko ma boda bizi ve nge ek anak alaalan handaane te varan kanta boduvi ma boda bizi ve nge
1: ek miharo mamme bappya nim ma fe ek kwanika ka sori buna
0: teteke nge
1: I'm sorry sia arme ziyada ko ta wahaka dakka ke nuane
0: arme sia di ma ko ta halel lewa ke nuane parag gos ko anna kanta me korewane
1: adi mamme a bappya wara beno dar fla thank you buna
2: kife
0: mamme sha bappya mamme me zimma anan ko deni ti nge
1: mamme a bappya rangalu ma ku dakka deni ti ehem vi ma miharum fesiken huri ha kame patal kollan abadwe zimma ta handa bahtan
0: okay happy okay promise nge ehem vi ma arma ge jiya me vi emme best coach
1: yes
0: demiyati emme mohim wahak rangala adwa tenge derflo dimawa kamakun harme ekahanak deke kitam me roliyas kitam me jawab koriyas komme kame ves harme abadwes ekaku anekaku deke waral lobewan ekan derflo wan handam bahta derulo ekanyenno harme emmen bes harme ekahanu deke waral lobewan ekahanuka ala dan ekau anekauge agu wasan kuran ekibe ekibe
1: ei ei
2: arman ke
1: ek
2: aaye
0: love you